kodi wana babu mbadi Jali koda nyanga kaji Jali kodi nyanga kaji Yawa nyoto nyoto nyoto Mawanya nyoto yule tre Isufu turu wanyasi.

Mirorano, Cavavero Engineer, Cavavero Engineer, Vida Juliconia, Vida Juliconia, Vida Lana Conia, Vida Leu Conia, Vida Vinny Conia, Tuga Yoko Maconia, Put it to that yet. Go! Baba Silvia, ya kuwa adua, go, Nyangia, Niki Charlie, mana bos? Di, kata dong kuanya, kata dong kuanya ya, rumi dong kuanya, kata rumi dong kulo, si rumi dong jeng, kata dong kuanya ya, makuti kuanya ya. Kita rikonyo ya, tunggu jauh makanya, tadi kemau makanya, beli jauh makanya, kunci itu kita cegi, kata no kita cuenya, kunci itu kita leci, tunggu jauh makanya, ya beli.

kuongo chunya ramada. Amilo picha migo ginya wuye misiki kwa sehemi kuongo chunya ramada. Adigidana.

Posto unapata haya kufanya mambo. Aja kupario kilo. Hello? Oh, okay. Ewini nyaka punya, malu nyaka teach me. Sawa. Jadi morin nyako dongo manyako. Manager punya mana bang?

Angola chunana tenia nena toni nema. Esanda mamu mapenzi. Ajema mtoto simbu.

ritanda nerumba atina tina salimia Olga leja kablak ukuyo minsa lako amanyonyako

Joske Mario Tita Budi Diri Gono Besungori Itu Monyang Muda Kandeye Besungori Itu Monyang Muda Gula Jadi kata jiminya kuat tahu benar kuernya. Terus siapa? Ini mah ringa. Ringa iya aku.

sa bibi bangu sura tengo kunya kunya ndo mwenye waya kunya mkunu yame bangu.

ke? Bilang tim nak ngok. Tak? Video pemakan saya pun sepuluh banyak.

0: no ya kilango masai ba sere motamo wanga didwako ne warito madwako tamo luogi walo ya kilango masai ba sere motamo wanga owarga ko jakwaya otama
1: awaju
0: ya yomina tieno jakwaya odira oyo togo josuba miyo otama
1: awajo
0: Kontrolasi, manuru yang musibna. Waktu senang hilang polika, akhir yang merosok kek, banyak warok kek. Dia merasai, aki bos nabi ini aku dema. Dari kumina sita jameni, wesi wa Januari, wakil pumili nanane. Dari kumina sita nugu sangwe. Dari kumina sita nugu sangu, wesi wa Januari. Waka welu kumili na nane nyitiwa Aneno wacho motamoa Ninjirio baki Kumun madongo baki Dodano nindo noko tomogonge Badano nindo kechu tomogonge Ayuak na denda Onyaka yuak na denda kapodangima Yatiki juli mindo thume Atugura Ayuako mugabe were David kimutai nikanye Koso nesi negyo nego, mama labosho negyo nego, Uganda ODM, dongo chung, warika onko jangoma, otama onyangu kudu, uololo onyangu ujo sumu.

0: ibiro kelo lwenye thurwa ka to kok ing'eyowa orenga ji midongo chungo ji mikono kidhi tukama ye isomo dwoko piyo piyo idhi kelo lwenye thurwa ka owarga oko jangoma otama je imurgi waga David Kimutai to ne kanye agwamo dakita agwamo ODM Raila molo dakita yawa ODM jokondele omoko maj omokinyal kano kata gitinga ulaga luocho choko lange okinyal kano kata gitinga tunabolo bede yowa okinyal kano kata gitinga jomoroni omoko maj okinyal kano kata gitinga sondu muri omoko maj okinyal kano kata gitinga.
1: Les grandes routes de Fibiri. Lodita Mumbo Ifeko.
2: Aïe.
1: Pot Tapriak. Waki Sali Shen. Yar Wakili. Mildred Warabo. Salimia Caroline Akotride.

mau injak tete-tete. Puje-puje kanyong dan sadiang. Oh. Onyango kenyo sigo dong sigo cek dulu sigi. Onyang kondele manyata. Onyang dulu sigi. Nenguwe niyo kusipna. Nenguwe niyo kusipna.

tonge redio miwinje pinje tondo rasembo maendeleo tonge redio miwinje pinje tondo rasembo sauti FM bende redio miwinje pinje kamino dala sauti FM bende redio miwinje pinje kamino dala san matindo nene kambi mirege pesa jothurwa gi riek san matindo nene kambi mirege pesa jothurwa gi riek Ongielo bendo simtal mokwongo thiedho kwerewa. Bendo simtal

Raja yang terdol baru berasa. Ibu paninya ibu, ibu bisa tiampunya ramuhi. Mana dulu warga kusa?

Chungo dola veri e nyako Nyanya kacho vera veri kanyero re Natijo nami manyaka veri e kam Nyaru tieno jaberi njiria veri e kam Nyar lili manyako wa veri e koro Hini yuro goma wea veri jaberi

kataka chwa nyongato chwena Nyiri masani angomu manyo donga penyo mama Nyiri masani angomu manyo donga penyo mama Nyiri makawu nangomu duwaroga Mbita dungo nini e, enangomu manyo mama

mwalip muguro mama. Hey. Nyadundo anawe igi mama. Udanyago, ogila. Ulikuwa chomo desemba. Nyapika ya vyutu uge dhodigi. Uzu junja kamenya. Utunja kukuyo imu zambi kilewe dhodigi. Mane dhodu kanyo katinenyo. Ia molima. Ia tia no molim. Ia molima ma. Ongati udu kanyipi. Inyazemo ma.

punya gope. Semua yang foreign ground wah. Cocok pun kuma di kunya gombe. Sha. Odong pun menjadi bon. Haya. Apa yang simba simba gimu kepo na wendo. Amang lagi mu juanyo na wendo. Moli nyarare da gimu kepo na wendo. Gozo bongi semo semo na wendo.

0: Nyati usenge. Mapenzi ni kama mayai. Tembea pole pole, bembeleza raha.
1: Kimi ange mani, abena mima.
0: Shiko.
1: Kimi ange mani, abena mima.
0: Nyaki sumo.
1: Kimi aerangi, abena mima.
0: Leta raha.

Veronica Nyarodia. Unasalimia Lona Wiri pamoja na Atilo Johnson. Rolin Akinya Ugenya. Unasalimia Mapenzi Oberana pamoja na Mata Apondi Masubis Chunebe. Sherin Zawadi.